0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
1: Dia wadi nwa puo, Eric kasi edubu wadi. Atake bua wada kuyamu, akuche mua bremu, wachisiba mofuamu. Wawe sekretei, wakuro pajain, wakuro kutia kum kwansuro.
0: Asempa FM.
1: Asi edubu wadiei, woye wopromposi prempe, prempe siya waya adienano. Oyifri ampasa chi kantan krenchi san krenchi kantan kashiriba. Son franka tachie bleku awen kasi edubu wadi.
0: Asempa FM.
1: Wuna wudu chiwe muna suwa chi.